awai pun tapi aku rari kaki enak aku naan kan aku rawa kan wante am kata hiri kayo ayah di menam tapa ni kongura me yaite me toi dari kiusna angante itu wari sefo me kunana just so my

0: na kabara pure na ka kari ki de de sira ki ke ko na nga es ke ga iru te gp pon te ara ke ara ngi ne beve o ere ke men te men na ara ki ari ang in te tai ero ta te me o e ko na na pen ro si pain pain te ra pata a ke ta pe wa es an ne ke ga iru ai pon nang es kana kwa pat ke ro ai
1: ai ra ra pa mujhe achura ga ma hai na wo pe kai pan pai ri ki
0: Aki aku kata kira iya, ya rei tarik teh. Tapi rana kata kira iya nak iya, apa nak kau? Oh, ipun si wapu itu mending saya pora yo nuwa. Tapi tapi rana kau aku akan deh itu terima wakian karena aku am kata kira iya kaya pona. Nata urai nampu semai kau yang nara nampa ane isuan terima wakian tapi rau wua, awu isuan terima wakian.

0: Ma ahorita ni me aguanque. Me abren, ¿quién está reponiendo ella? Me abrían po y no te pagan talla. Yo te será aquí. No, pues me cagan ahí. Con anga y ese que cairo. Y aquí cambia a mete su suante chipi. Porque no pasiste po. Arona me ahora que no. Are e caire que iro yo a meta. Oye y pa inora quien. Esa ne que cairo. Nangis karena kuam katik roy.
1: Ayah, ya katik roy si senopayan nana tapori jaranunga. Ati sendadi nana tapori siria. Oh, ay pun nasuwe senata ya semasa tepo. Oh, what I know, you only got your bag, you guys, one day. What did you get all the young, they wouldn't let us in our corner. Oh, you only got to get away, make a horse in a kid at the one out, we didn't get the phone now.
0: Aye, aku nang tara panah pangkuin nam katikiroi. Aku nanti kiroi dikintakan nam diri kinta pongayu. Rana kimi aku aku katikiroi. Kia te tikiroi dikimakan. Senan ora dikata tara pon narai moyna. Mauri, tene mau aku.
2: Mauri,
0: tene mau aku. Mauri, kia aku tara
2: Ai terbon na menani kai.
0: Meuri nani kai, tesisira ki erangai. Ena montai into ki te chipi en kana montai nu akina ki te paina ora ki. Ani ka tania ki roi, ntaina ena ria into ki ai na ki katoka ki. Gane na mekina ki te meruru. Es ki e kai roa.
2: Ai bon nesa.
0: Es kana kwam ka te roi. Ai
2: ora ora poti na wa ke. Ceremony kat kiri awak, kalau itu tuan tu, awak ini kalau ni mana mana layu mana tu? Ia kat kiri awak ni pergi komen sebab dia ada kerja kalau awak ni mana mana nak pergi mana mana tu? Ayoh, ia kat kiri awak ni mana warga memang yang kanaru nak bayu mau panau? Ia ni susu ni. Ia kat kiri awak ni. Tentu aja kerawon ini nanti amat. Aiy, sebab ni kata kerawon yang dikain darau saya kami nanti kawa. Anan teri buat jenis siun pun ada ni terwata. Jangan ni kata kerawon yang dik. Aiy, kata kerawon apa sih? Kata kerawon apa ni biasa kaya. Aminan naya. Sebenarnya kita kira orang ngaira itu ini nampak rata ini mungkin anggun. Atau si ngaya anda sini mahu aku ya, jika kira orang ngaya itu si mahu. Kenapa betul mahu aku?
0: Ngaya konang darah panah bangkuan si mahu menam tapo ane kuarai sihir meja iya te tekira orang ika kan aku kuat kira orang iya kia na tekira orang menteri mahu aku. Oh rata ini mungkin ya pun si. Tapi mana mahu lagi kita menerima mengkaji apa orang yang nahu asalnya, kalau kali kita tanya nak konde tercapai aku.
3: Mau dikani kipas, ya apa lagi nak konde nombor orang? Ayuh mentopota kipukin te mau dia kau tu kiorak. Nana pota kan usiran MFAT, nana rapata NCT. Ara kaika ake vevi ian tato pako program. Etagini ana kama tata to botaki ibugin te meuru akati kiorak. Oye ito wana anaswa. Ayasa en passion tiao sinti. Ayataki narana at the tobacco control amendment act 2025. Ayasa en sai naki don te minute an te botaki ibugin te meuru akati kiorak. Ayo ina non te pime woni mei 2026. ibukin ka matuan ko rin nanon tesuayo. Yay de pere pa, tapewa kanon tesuayo de tobacco control amendment Act 2025. Anaganaki, ayatay business open naman da pa anayda nanon tesua ayo inanon temen ayo no watan makaina pa anakataw roi yay di bibawon may wotan nga wapi monowa di ka matuak yay kanuan tesua yon tamok. Ay kay kanuanan ay kakakawagi akam gay na pet na taya. Itaburo nako ni kapene anay nano o anganano rin nanon teredyo o de social media narun de internet anang tapuak. Itaburo nako karukuan kapungan akin kapunakuan o kawagin ng tamoko at the vape o tukupin. Kati akin tirapata ari tapi mat license yon tamoko o wari ngaya anay tapi akin akarikan na yun na koyo amata o business. Ang kanako karawa tamoko kapunakua yoginupay o kunariyay na taya pa hinariyay hindi ang license. Taburo nako kapunakuan tamoko na koya tayi akiyan wabi matawana tiririki ni mew. Katabuan kapunakuan tamoko ntawana ma hinariyay ntipakit ni moko. Itabuan kapunakuan tamoko rinanon misin ake akosinako tamoko. Ke the venting machine o pupay napa inanon te internet. Katabuan te tau teka o tani maguri pa anayirigirige mea kampana ni moko pa inatutuko itayen tukupito na kun nanaswa kinipes. E katabuan kita moko o tukupin nanatapotubotan nawatan narod na ikay tiyon noraki, makirinik, tapon di ilay, taon ni mamananga inanon tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ate akinaki iantesua. Dayan nanon na tapewa o noraki diay na pa inariyayin ni kawairaki aki takasua na kike iantipubota tara. Amat ake awruwa tesua ang nakasuwaya kagin de Spotify o akasuwaya kagin nebe o nakatiyagin tabuwi. Ikaw magdubotan namin ta o business pa anariyay nata ayo o nira naman tesua ibugin tamuko ng karikirake temerurong mea anawrupay tamuko. Kamra pa kain kilibas o sinapenang tikiroy inanong tuwi kaya buwayo.

Apa nak kami orang nak kami tetehi, aku mengangguran apa yang kita nak beri, nak kami tetehi kayu, nak kami nak mukarakin kau mesu, awak yang kan ni tetehi aku nak ingat awal orang lepian nungora, tekarakin kau mesu ibu kim tetehi kayu, awak kan tadi apa aku kami nak tahu orang pemegang yang nak kami nak mukarakin kau mesu, ke? Naya ada tetehi kayu, awak suruh nak karakin pun karakinan temani nas redin hoja, kau tahu orang pemegang ni, asta kan aku kaki, ram tetehi kayu, naya itu metan moni simion tajer. Ayang kuat dimana temani ayarana Nasreddin Hoja. Ayang itu pun tuan awak ya pak. Tuan Nasreddin yang meta yakin anak pernah sipas kain dari kina. Oh ya yang oya pernah kakaya anang. Hari anak konan karika sipas hari pak. Uin nana pai. Engi hari anak konan jin kawar tuan kain dari kina hari oya swanga. Ah konan mewar kain dari kiu ya korang ini pepentu. Tapi yang kau konan ibu sih kau pernah sitangwam sipas hanya pak. Yei uruakin mau sipas, mei si kapungan amu angkai, pa yei kawaraki uerang tebe meiru yang kuraki, oya nanga kawakia. To wae kain dari kin Nasreddin na yu, kange pun ranga ki pesin tatangira Nasreddin, mei bukina pa angkwa jiwa me terangin tawa tiaru, ngayari yang ana sipas na kon Nasreddin, oya suanga pa enari yang kawakia na bentepunga reimina. Ay ngayari yana ko, to ware Nasreddin na yu tahana kong kanditira, ti sipas tari. Yana ko tepung to wana me to wana, Oh Nasreddin dari pun suai nabi menikah kat isi pas. Aingai hari nanti tahu no ya mana angkat itu wara kain dari kinari. Nakon nanaus Nasreddin no ya datang karu yang angkatnya meisnalu. Nasreddin kau mana ikai? Yerang pes sambung ya kau tahu mau isi pas. Oh kau suai menikah kau angkai ikai yerang nukuan tetaninga. Yerang kau suai menikah kau. Yerang kau suai menikah kat isi pas ya kau pun tahu ya. Aingai hari ya kau angkatnya Nasreddin mina nun nanaus kiu ya kau kana metaru ya tak angkatnya. Nakon tu wara kain dari kena hari, ah aku nama orang roro, kepala overin kai suami ni kau akan sipas, metarai. Irang ni kukurin kai korokan tay naio ba, rokon mayo pun tita yerang ita merwa. Tepa yeri kipa kau tam sipas hari wasari, ya sepabung tau pun tini pungin naku. Ayah sangkai ni pungin asne warire kengai yeri ya kini nikiria ba ipun tatan ngamua, merurungin tesnan sipas. Pangkane merurungi minu pungina, ayah nikiria nape irom menasna. Mereka tak angang apa aja pun merurung doain tepungai. Oh, nanti tanya yo atau ngai pun nana ya. Ngai hari ana orang kan tuai Nasreddin. Oh, ya ana tu si pas hari ana si pas tu wara kain dari kinari. Oh, ya airin kan ni metu wana lagi tu si pas ya wari iri ke apa pun apa. Yang orang ini kupenak tu wara kain dari kinari ki. Mereka pun orang tuan dan apa tu kukurin kai. Ya tanya apa? Ya tatara nasi pas. Mereka pun orang dua tak ini apa tu kukurin kai. Ya tanya apa ya? Ya tatara nasi pas. Aingai hari yang aku dikahkin kan, jangan aku nanaus meterengare. Oya mangan pun mau aku nak lepas tepung makanuana. Oh, tau pun tenunga tepung ini mina, kaya aku tepung ini mina. Oya mangan buat kau asma pangkan itu hari Nasreddin, penangin mangan tangus dipahas dik. Oh, tu hari kain dikin ayu, ayah kaya nak angang, kaya orang ini kukurin kain ra, nangangan nasi dipahas dari bubur hari nak untuk hari Nasreddin, kaya daya ba, ini mangan yang ini betapa yang aku mangan ya. Aingai hari kena aku Nasreddin metis dipahas hari. Oi pun suang hari nak kau kena pentep pengarai mina. Oh Nasreddin kena aku. Oh ya kyu kyu kyu mina kyu kyu. Oh tuah yang kan dia pun kau mina tuah ira buat pengi mina. Oh ya mana kan kan dia nak orang mina nasi pas. Oh ya orang kan dia nak harus tuah Nasreddin. Oh ya tuh mesti senang aku nak meteru. Oh ya tetakar orang kan. Nasreddin, ya pun kau angkai ya rum. Teraya, kau mina kena pakai kau si pas. Oh tu hari Nasreddin kan ni, tapi kan ni mesti panah dan rokabak. Ah, roro awan kapar aku buat tanya ngaji benda nak was. Ya rokon kan ni, ya tiada ini tu wahai mesti tanya kami orang mesti tanya rokabak. Oh panah dan berak ni panah dan rokabak ikhio ya tak. Irang tanya dia benda ngan aku tiru orang orang ini kaku kure kita good news. Naka kita ber orang hari yang aku ni buangai kahanak. Mesti buangai ya. Ya benda ini kerau tiakan aku im. Ba punya itu kan rokabak. Oh tu wahai kain dari kini ayo angai ya kata kain ini pemetaan lagi. Baterai tu kena nongawak. Ya kaya kan ni tu wahai Nasreddin. Kata ya roro, bundang ini kerawut ya kan aku im. Pam si pasari itang wahai hari. Isu wahai ini orang ini buangai kahana. Metai bukini nape ya bundang ini kara. Oh ya kata ini kakak ya buangkan. Meja bundang kiri kiri buangkan. Oh tiba ya hari ya sani met. Kaya meten kaya si pas. Oh ika kaya pun nama usi bukini nasi natauna. Apa nak kira betam nama usi nipu orang ika anak. Enggak yari ika kaya yaro ika anak orang nipu orang ini tapi kira betam orang tahu na. Enggak yari abu orang yang amet tapi mende ika ispo mengaiya. Awasan nipu orang ini tahu na. Enggak yang benar kira betam anak orang ini raro.
pa ayang aki ang kayam si pas, pagyasan tao ng kaya pun sanimit. Yapon rang roko unin kahito wari kain darikin Nasreddin. O itara Nasreddin na yarang meragin ano itap. Ah, kurang ni kapepe ay, ako na norang kanya rin pa na wata tangyo na kong takapuwi. Ay ngayari yan akong kanya to wahayo yan akong wata tangyo na kong takapuwi. Ang kiya wagi takapuwi, yaro kong kanya to wari ti samos, ayan wara ti keisari yan minay metana. Uyarang mimin tiyakan ti tangtang ariyara, ay tiyakan ti sipas ay yagi kawakaki pa yasa ni meti ang sana pentaw na. O yata kong kanya ti samos ari, tira ti ba yayo kam takakaro? Ipun ko nana meni meti ti sipas. Ngayari yaki tapara Nasreddin me yaki yakaanape. Ati samasa kurang karini yaki. Upaya nakangan na ki konani mete ti sipas. Ngayari konanape ni bungiya nasina. Yara kaya naki konani mete. Paini kapene ika yairo uya te meu. Anapunroko ntokiya ba te mete. Ngayari yasoswa ngani ti samus. Upaya nakarakine te payari ki Nasreddin. Ngayari yara rangay ngani paini kapene towa Nasreddin me imuana. Ngayari mwantangwa ti sipas ari yoni me nga kawakia me nasina. Ari bungiya. Oh ya kaki nana pengki emang tahu iya. Oh ya aku kau kia bayar. Yo ya meten ini nana nipai no ya santau na. Yang ke ekarak ini bayar kain Nasreddin. No ibun ring tua na gintu pahin ring tua hari. Kain dari kin Nasreddin. Nere pun nana si pas royari. Oh ya pun pepera kina kau antan no bayar taya bayar. Ya sani mana roy nana kebe Nasreddin. Oh pun nana pura bayar sani busmaya Nasreddin temantai. Kie kau kana si pas. Nikahiria meti sipas ay warire ki arete akin na pa angkwa nasina. Ingen ke pun nataya pa pun naki kona anipung tepay esa ki tiyo hameta ki temen pa pun tepay. Angin yaren ki yungo tekara ki apanin te wari te samus. Hoy pun ingari inano na. Oya taya pa pun tiyo hameta arangin wana wana te wai Nasreddin. Oya mus nkan yana mus pa yamwana anakeis Nasreddin. Pa pun nanapure te wari kain narikina pa yapun san noani kaana pe Nasreddin te muantay. Ngemon busumaya. Tirakan si pas dari angkwa ba nasin na si pas.

0: Να γονεί εργαστά μάσε που κρύει Vodafone κατανοτά, παγιέ καλούγα μεν καπογανάκι να νεσέβες Ιωάν de Recharge.
1: Πριν πέμπω σε νεπέρον μαγιέ.
2: Device promotion.
3: Karaki amda kayo ang tingin telephone. Ah, fine ako telephone. Kapuan kay de AO6. Na phone na app pa telephone. Nang tabubuar wapin marwewa na kong tabubuar wapin marwewa. The Moto E14. Nang tabubuar wapin marwewa na kong tabubuar tinabin marwewa. Ah, tabi warik. Aka kita na telephone na ikata ang Ryan Taylor. Ay ka, apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
0: yuwe kami akura.
1: Iragin na beran. O yay, tipaka ni po. Po, naroon.
3: Ako ang kay. Wawa ang may yaw 7 on na nagirom. Tipaka ni po. Yan ang kawawang telepon.
0: Yan? O ti po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na payrom din may 1% tipaka ni po. Yan din na nin na ko tayo ang telepon na.
1: At aura yung tayo nita po. Nipaka mani. Irawi akara. Ibayriki. O Vodafone Baking Wakan Med Clinic.
3: Yay na tayo inanikay. Na naman nila tituwa matuwa. Data kita terpesa sport complex. Begini banyak orang orang mana teleponnya, doa na aje aje. Kekau orang mangan dapat water phone. Ada kau makan yang aja. Begini, welcome kekau ini nom.
0: Ya, jangan ya buku kita wan.
3: Ah, niko. Pasal mana yang gay? Ayah pakai telefon gay. Water phone yang orang nak mana telefon. Saya kita pakai. Kekau orang pakai telefon nampak buku kita wan. Yang dapat buku kita wan.

0: 爱本地景观南湾地阿邦杨桥口 region 地南湾诶，这部位数啊，10km。啊，过来过来，这边个杨，因为咪今个杨哥伦比亚尼个不打，尼个打个咩阿比亚个瓦卡尼咩阿呀，那种 Venezuela、Ecuador 啊、Panama。啊，咪斯卡蒂蒂个阿巴讲开，啊，这瓦卡尼个咩乌布，尼个咩乌伊阿咪打个阿比亚杨卡蒂蒂个阿巴卡，阿本瓦卡尼个那边开。Eri kita mengi, korak korak nai, wawa jenama kain nai min dikin wawa mengi ya kiari ki, tewana tetai. Anuru beke makoran tapi wawa Venezuela, anseringia era kayon ono watenga ante bubu ameta. Tengan mete ni mena ameta, kiasa ni mete imin na nakaki petron, Ukraine, dake tena makoran Rusa, tatas kan. Akameto abisan de makoran pa ibako ya kiamete, apuntemena tetai, wareriki. Oisingau ni meni men nak ayak wak ingkiri betau tayan drones yon nifte kams. Era ka yon tewana tengah tepu buat ya kilometer arwana mesan Ukraine. Eta kuana tangan ibu aga Ukraine pa ipun tak kita nate tapu ni koropa ntekawa etanev. Anak kita drones Ukraine na ne pun tewana angkai me ibu aku nana ibu aga Ukraine ne apubura tak kita ntapu yon Rusa men deta yari muan wak na yaya nak ibu aga Rusa yon Ukraine nuwawa tengah wapi me wawa. Eri bosan nak bayar saya Ukraine ni kakura kura hari kengkai anak aku petrons dah kita nana tapu rusa, akhir etapu bayar bau toka anak aku ni puak dia berane ian Ukraine. Nini an nifte comes nana trons ni puak Ukraine, etek nak kita poni mende tayri kini karukua engaina. Aku pun tiap metuan nongram aku ni panan kipes, korapa ibu kini nongram, awakan ni tokin nongrong aku asal kini kata orang aku, men anaru ni karik nongrong panan kipes.
1: Mauri kani kiri pes. Ya kapu wakin aku nam rongrongu. Ayu men tepuk tak ibu ginti Mauri aku tu kiorek. Nana pu utok New Zealand MFAT. Inana nana rapata NCT. Ara kai ka ake vevi. Iyan tato pako program. Eta gini erka mea tata tepuk tak ibu ginti Mauri aku tu kiorek. Paya ito wana anaswa. Ayasan pasin jau sinti. Ayatak narana tato pako control amendment at 2025. Oyasan sa nagirun timin at tepuk tak ibu ginti Mauri aku tu kiorek. Ayu inanon tipi mewone mei. 2026. Ibukin kami tuan korun nanun tesuayu. Yaitu pepeire pa, tepewa kanun tesuayu tetopeako control amendment X 2025. Ananganaki, ayatai business open namada pa, anayda nanun tesua ayo inanun temen ayo nuwa tenamakaina. Pa anakataw roi yay, ndibi mewuan mei uwa tanga wapimo nuwa, ikama tuak yay kanuan tesua yon temok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gay na pet nataya. Etaburo roko ni kapene anay nanu o angananu rinanun te radio o te social media narun te internet anang tabuaki. Etaburo roko karukuan kapunganakin, kapunakuan o kawakinan temoko at the web o to open. Katiakin tirapata aria tapi metalaisins yon temoko o aria ngaya ena tapi akina karikian na yon na koya ameta o business. Mkanako karawa temoko kapunakua yoginipay o kunariyay nataya pa inariyay indeke am license. Taburo roko kapunakuan temoko na koya atay akeyan wabi metawana teririki ni meo. Katabuan kapunakuan temoko ntowana me inariyay ntipakite ni moko. Tabuan kapunakuan temoko rinanon machine ake akosinakua temoko ke the venting machine o pupay napa inanon te internet. Katabuan te tauteaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutoko itayen toko pito na kun nanaswa kilipes. E katabuwa kita moko o toko upin nanatapotubota nawata narud naikai tiyo noraki, makirinik, tapon deirei, peori mamananga inanon tapon maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapu ake atea kinaki iantesua. Ndaya nanona tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawairakia kitakasua na kike iantepubota tara. Ameta ke awru atesua anakasua yaka ginte Spotify awakasua yaka ginepe awan katia ginte buwi. Ikaw maag dupotan na ameta o business pa anariyain nata ayo o nira lanon tesua ibu ginte moko nikalikira ke temerurung me anawrupay temoko. Kamdapa kain kilibas o sinapenente kiroi inonon tuwike apuwayo.

0: con la donna sulle rendite,
1: Narapa puariki tarawayetan nam katikiroi megane kuna te tikiroi riki mendene me wakia ai pena ko yang kana ko ku usma kana katikiroi ya yom te tene me wakian te nga panga yo tikiroi riki ngue ya ku katikiroi waki me nam tapa ne ko ngora me ye yo isi te pui me ono wari ki te mene sa ya po anu wa era ngi paisi rangan te tai ke ate ta kan tani ngapa ngue ya ne ko koroni dan naran me wakia sepun makin apa angkai ni pusamayan tayan tarepon senanga pusamayan dikite itu wana ada tarepon ni main mengaku akakin dikena rurung wa responsa.

Nak kau yang nasi na tane ayosa, nama kita pada makuri senane ku. Anak usu tamena tangucu senana raisite, yang narore antapa kekamena yai. Anak usu puna yuane akiripa yang narore antapa kekamena yai. Sakosa metenano kawaki, payah musira wamente meyai senara sipura. Takain nape tangira kiroura. Teramocho, tangocho, tepong eta ka wapong, tepi meto wana, naokas wanga wapi maono wa. Pukini metena, ea koro arakina. Tapatana, eve neiro ia nasena, raisite, tepeopo, ite harareke. Awane, ariana ko meiro ia nasena, sipuna, kaina pena, aika tangiria. Meyon tarawa o sinanu kunikiripes. Inaka iya kira patanan tepungyei, tiawa tepuinan te ingapong. Oe tangira kiri anate puna, yaruko neunikukurei.

Mengenurang kan nyete tekorana, eh mina tangini pai ini katang tang.

Kumpulan tim itu Nora. Yang panan Melody FM macam nampai nain. Nada tadi mungkin ya pun si tenun mari kita menis mungkin ya porai tapi Melwa. Nangani kau kita itu korana urineri ne imain tau rai nam rongorong pun tapi Melwa. Yeri isi pun apa angkanya meteron kari kiri rongorong. Panan kiri pas. Senangan ni yeren ni Beatrice tapak ya mekunana ni Chara.